0: dulur rumah ya?
1: Iya. Mana wis berubah itu? Ini?
2: Oh, di sini mah.
1: Pinggir gang persis.
2: Ini di mana?
0: Pak Yeye, di sini tuh di sini.
2: Di sini mah?
0: Iya.
3: Iya.
4: Iya, di sini.
0: Di sini. Ini roto.
1: Ini samping ini.
0: Roto.
1: Samping ini.
0: Iku yo mamu ah.
4: Iku enggak yo wong wis. Wong. Oh, dibuntu.
0: Ah?
4: Dibuntu.
0: Dibuntu. Iki yo mamu biasa e.
4: Iyo saiki diwali wis gak karuan iki. Betul-betul iku.
0: Ketok kepingmu iki.
4: Budi ke opo ndak roso iki.
0: Eling.
4: Iya. Sesenut tinga.

0: supaya degustan sing kono kono cocok dhewe.
1: Iko ae ba.
0: Tak ono lho malah.
1: Tengah ga.
0: Tengah kene ana kono sitok ya.
1: Ono yo.
0: Cilik gak ketok kon. Tak mulo gedene gak ketok sih. Wah, kali ini tahai api ya.
1: Iya, persisan siang.